0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya

0: masih mencari rekannya. Posisi sebelah kiri kali ini bola. Ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola. Oh, terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Oleh Jean Jacques tadi. Pemain dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Marcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil. Oh, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja, berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi. Dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plaschaid, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha. Belakang lagi, masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami.

0: di Leiden Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini skor masih 0-0, geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantong penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playside, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodorkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jean Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan, kali ini nomor 15 lagi Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan, cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil, hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfect, umpan lambung kali yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini, serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rapinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rapinya memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti dengan kaki kirinya.

0: langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brasil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brasil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Sudah pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil Paqueta tadi. Ke belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brasil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brasil. Ya, saudara pendengar, gol tadi dari Rafinha masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun Rafinha tadi. Kali ini Gabriel Magalhaes bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik, sudah dengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, oh hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, liuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun Rafinha, dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, apakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk, dia langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara. Halau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi. Brother Funa, kan ini period. Coba lagi period. Umpan ke tengah lagi lah. Satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus dorong lagi ke depan. Satu pemain nomor 21 tadi umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Dan Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duvernay terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil. Ke sebelah kanan kali ini nomor 1 Casemiro umpan lagi tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti, udah kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez menyatakan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães, dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duvernay dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinya, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinya, umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães, lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti. Itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 Duvernay terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duvernay. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro, arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui paket ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Placid tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinya dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink. meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah, Perot, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah, Guele Mas umpan kali ini, satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata sisi dari Cunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Placid, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegard, masih kali ini Bellegard arahkan lagi ke sebelah kanan, itu adalah Duvernay. Duvernay bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang, Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guere Mas, arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dengan kaki kanan, lalu masih bisa ditepis, tetapi gol Cunha, guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior, hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Cunha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Cunha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
2: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi, mengenai Cunha, tapi coba diblok oleh pemain IT, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil ya, berhasil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung Jepri.
1: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil, 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan, Duvernay arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casemiro, dorong lagi ke depan, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, hydration break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan, ini agak juga kaku nih di awal-awal laga,
2: Bung. Ya, ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang, tapi terlepas dari itu saya kira bukan penampilan yang mengesankan ya sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, mereka sudah 3 kali bertemu, dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol, tapi di pertandingan kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
1: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ini apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
2: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya, kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat melawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
0: Ya, baik saudara pendengar, saat ini wasit Sebastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Para bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh! Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan.

0: berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi namun berhasil dicuri. Kembali lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik sudah dengar, masih kita nantikan untuk dimulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini sudah mendengar bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola. Oh, Brasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Frenzy Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos, ke depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti, pindahkan bola kepada Danciakes. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Estrin, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi, memasuki kotak penalti, dihalau saja namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, membentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti, ada Frenzy Pierrot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience, kali ini dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Haiti, Menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana masih menguasai bola. Experience dari Haiti masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan pada Karlen Saakun. Oh, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya, yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius, kita lihat memberikan umpan terobosan. Dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
2: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha. Menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius Real Madrid dan juga Barcelona kan? Kalau dipasangnya ini wrong foot nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius. Karena kalau kita berapa kali, bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan. Kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Placide, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Mateus Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Mateus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya seperti mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang ya harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di buat timnas Brazil.
2: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinha, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix. Bermain 1-2 bersama Gelbrein. Arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne. Berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United. 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade. Masih Ade. Dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde. Umpan lagi ke belakang, masih Ade. Didekati satu pemain dari Brazil. Back pass jauh kepada Placide. Kiper yang memiliki badan kekar, hampir seperti Romelu Lukaku. Arahkan ke sebelah kanan kepada Arkus. Dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos. Kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti. Maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot. Tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna. Diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti. Sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera, sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri, tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sebenarnya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan ya tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
2: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang kali ini Brazil. Coba lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya. Bermain 1-2 bersama Malgayo. Dorong kali ini kepada Lucas Paqueta. Mencari kawan kali ini Paqueta. Dorong kepada Santos tadi. Bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya. Ke kanan, ke kiri. Di switch terus bersama Ryan. Dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik dari Arkus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. Dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo. Bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki otak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah period, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti. Masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta. Bermain-main terus. Arahkan ke belakang lagi. Pemain nomor 3 Magalhães. Tengah Marquinhos kali ini. Dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal. Masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan. Coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães. Arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya. Masih Junya dihadang satu pemain dari Haiti. Bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan tetapi geser kepada Guimarães. Umpan lagi kali ini Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola. Arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2. Masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan play

Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zaini.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya, Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, ini terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat arelan bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha,
0: ya,
1: semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi yeah, dan kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta, dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya, dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta
0: ya. Karena
1: kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi ya, dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
0: Oh, 5-0 gitu ya.
2: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan secara langsung
0: ya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.

0: Salam olahraga.
1: Pagi Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jupri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
1: Sangat bersemangat sekali pastinya. Brasil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brasil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
1: Gak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh begitu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yanti.
1: Bung Jupri, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
2: Pagi
0: Pak Udin. Waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama Pak Udin?
2: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
2: Nah, 2-1 gitu lah.

0: olahraga.
1: Yeah.
0: Go.
1: Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
0: Saya kasih sebentar ini.
1: Ya, silakan.
0: Kan saya 4-2 saja.
1: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi kemana ya, melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
0: Betul-betul set pertama, pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
1: Iya.
0: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2, baru bagus permainan.
1: Iya. Betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya. Puas.
0: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
2: Ya, kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya. Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
1: Yeah.
2: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
1: Yeah.
2: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya oleh pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita lihat Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3, artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
2: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
1: Yeah.
2: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira makan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil ya tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Buat Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
1: Main mati-matian begitu ya.
2: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
1: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jupri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
2: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya, kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
1: Ya.
2: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat, ada Neymar.

0: Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelum-sebelumnya ada Romario gitu. Yeah. Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu assist, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol satunya. Yeah. Dia artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan gangguannya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
1: Di pertandingan Haiti. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
0: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: kegiatannya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Sentri, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi.

0: gunakan jersey berwarna kuning-kuning. Meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arcus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
1: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini, yang menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, juga harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos. Umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini nih, berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães. Tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor, sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan dua gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casemiro dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Garrett, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casemiro kali ini dari tengah, masih Casemiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yaitu Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tuju adalah pemain lainnya, ini Santos, masih Santos, arahkan ke tengah Casemiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain satu

0: 1-2 tadi bersama Chunnya. Bagi lagi Chunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh Experience, sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri. Umpan ke sebelah kanan kepada Duverney. Kali ini Duverney coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10-nya ini, Bellegarde. Umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence. Tetapi sayang, kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara, Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson. Oh, berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini Experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih Experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duverney di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana, ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duverney, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior. Setelah terjadi perebutan bola tadi, tendangan bebas langsung saja dilakukan oleh para pemain Haiti. Oh, nampaknya masih bersiap-siap kiper Johnny Placide. Lihat rekannya, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dihalau saja tadi oleh kali ini Bruno. Kali ini umpan kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Paqueta, hampir saja namun bola lebih dekat kepada kiper Placide yang langsung menghalau bola. Kali ini Experience dari Haiti dari sisi sebelah kiri menguasai bola, kirimkan umpan terobosan, di sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Duverney kali ini umpan 1-2 dengan Dan Jacques, balikan bola kepada Ricardo Ade, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Decloit di sana, pindahkan bola lagi kepada Providence, masih Providence mendekati kotak penalti dari Brazil, kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhães, kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon, masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba kembali membangun serangan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Ryan tadi maksudnya. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat membentur salah seorang pemain dari Haiti, Decroy tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior. Mengotak-atik bola dia. Mendekati gawang dari Haiti. Oh, sayang sekali. Vinicius Junior. Penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providen, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan gawang dari Brazil. Oh, sayang sekali tadi. Dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Menciptakan peluang di depan mulut gawang dari Brazil tadi. Pergerakan dari Providence tadi hampir saja. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10, Bellegarde, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Duverne, kirimkan umpan crossing, masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Dan Jacques pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Disundul saja. Oh, mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alison Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes, langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta, kirimkan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta, kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, kirimkan umpan. Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya, namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh para pemain Haiti, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kanan ada Ryan ataupun Bruno Guimarães. Kembali saat ini Casemiro menguasai bola, pendek kepada Cunha, Cunha kepada Bruno Guimarães. Kali ini sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan bola kepada Danilo. Masih Ryan menguasai bola, umpan 1-2 dengan Cunha, kirimkan bola ke belakang kepada Danilo, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Douglas Santos tadi yang sudah maju ke depan, namun sudah berada dalam posisi offside nampaknya. Douglas Santos tadi coba melakukan tusukan dari sayap sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Decroy, kirimkan kepada Jan Jacques. Masih Jacques menguasai bola di tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bellegarde kirim umpan pendek kepada rekannya. Kali ini Haiti dari sisi sebelah

0: oleh Lukas Paqueta ataupun Cunha tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Verne berikan ke tengah kepada Jean Jacques, masih Jacques menguasai bola. Pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua. Umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade. Pindahkan bola lagi kepada Detroit. Dari sisi sebelah kiri, Providence dekati kotak penalti dari Brasil. Masih Providence, diberusaha direbut oleh Bruno Guimaraes. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Detroit. Kali ini Bellegarde menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Bellegarde, tendangan bola. Tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brazil. Masih belum kebobolan Brazil. Sementara ada dua pemain Brazil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti, Joshua, juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11, Luisius Ditson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brazil. Bellegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Bellegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Hampir saja tadi pemelu tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh iya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Matheus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Matheus Cunha. Kemudian Lukas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada Detroit, pindahkan kepada Ten Jacques ataupun Bellegarde di sana. Pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques. Alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Jean Jacques, ke depan kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Bellegarde merang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo. Bellegarde, ya, kita nantikan sudah pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Matheus Cunha dan juga Lukas Paqueta ditarik keluar, digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
1: Memasuki menit 64 kali ini, peluang didapatkan oleh Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu

0: pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini. Coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini. Marquinhos terus dibuang saja ke depan, tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran. Pemain asal Bournemouth ini umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning, arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap. Namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil. Akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 ini Deson, nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan chop ke kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri, Vini Junior didekati, masih masuk kotak penalti, Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh James Jacques ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masuki kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Dengan kaki kirinya, balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Oh, menyentuh Mister Gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside, sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan, karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
1: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arcus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah terang kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol, karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi jauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti, tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di, kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan. Dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan. Karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya dari para pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinha juga dan digantikan Raya.

0: pemain senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Endrick di sana, tendang langsung, gol! Hendrik berhasil mencetak gol. Oh, nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Hendrik sudah berada dalam posisi offside. Sayang sekali Hendrik. Umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan, umpan terobosan, mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Endrick sudah berada dalam posisi offside. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, masih Duvernay kepada Jean-Jacques, depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos kepada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Umpan ke depan. Ada Martinelli maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Jean-Jacques berusaha melakukan serangan. Pindahkan bola kepada Bellegarde. Kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Wilson Isidor. Masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Bellegarde namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Jean-Jacques main 1-2 dengan Bellegarde ataupun Dominic Simon, pindahkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Dixon tadi namun tidak akurat, bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali lakukan pergantian pemain, nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18 Danilo. Masih sudah memasuki menit 80 saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan, pemain dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Bellegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan, bola berhasil digapai oleh Ryan, kirim umpan ke depan, terobosan tadi ada Martinelli, masih Martinelli menguasai bola, Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade. telah tadi tabrakan dengan Ederson Silva tadi, lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini, memasukkan beberapa pemain. Tadi ada Endrick, kemudian Gabriel Martinelli yang sudah hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Endrick juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Dekloik, masih Dekloik menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri, ada experience di sana. Alirkan bola lagi ke belakang kepada Dekloik, pindahkan lagi pada Ricardo Ade, depan kepada Datsun. Masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Dekloik pada Ricardo Ade, umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Dekloik, tindakan ke sisi sebelah kiri kepada experience, umpan ke belakang kepada Dekloik, tekan kepada kiper Johnny Placide, tendang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil, ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi, hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi.
1: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah pada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang, Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor. Kali ini jatuh kepada Derek, coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli, hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo kali ini dari sebelah kanan, terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil, ke tengah lagi Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini, ataupun ya Ade, dorong lagi ke tengah, berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik, sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini Alisson Becker, masih tidak terlalu bekerja keras Alisson, ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos, umpan lagi ke depan pasudara Danilo ataupun Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh experience sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil akan diambil oleh Marquinhos, atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja, cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker, masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos, bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Datsun, hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo. Angkat kedua tangan Danilo. Sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri. Kali ini terus masuk ke kotak penalti. Penalti terhadap kaki kiri tadi. Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri. Tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat. Tadi pemain nomor 11 Detson. Masih Detson. Umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kali ini Derek umpan ke kotak penalti. Oh, masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ. Haiti kali ini tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Ariel akan ke sebelah kiri. Pemain nomor 11 ada Detson, melihat lihat tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Detson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari Experience ke tengah lagi kali ini, mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti. Kali ini ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker sehingga santai-santai saja Alisson Becker karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duverne. Kali ini masih coba tadi disebangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja. Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong. Bahaya kali ini Derek. Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba melihat dia, masih menggeser. Coba lagi alihkan ke sebelah kanan. Masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal. Masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson. Masih kali ini Martinelli, terlepas. Oh, hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva, namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola. Ada Dominic di lapangan tengah menguasai bola, berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo kali ini, pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil. Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Main yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira. Pemain yang masuk menggantikan Vinicius Junior siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Dihalau saja kali ini Haiti, berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya, ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi. Namun masih dengan sikap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara, wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya baik, sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Marquinhos tadi, namun bola jatuh di kaki main dari Haiti. Halau saja tadi Marquinhos, lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, tendakan bola ke belakang kepada Del Croix, tendakan lagi kepada Ricardo Ade, kembalikan kepada Del Croix, tendakan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Experience yang berlari ke tengah membawa bola. Masih Experience kali ini, pindahkan lagi sebelah kiri. Ada Dominic Simon tadi di sana, dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo. Lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola, maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta.

Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: banget loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Trivia Pildun RRI.
3: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

bulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Pendekatan. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Setitik ilmu jauh lebih berharga dibandingkan dengan...
1: Ayo! Prank! Depo habis! Boro-boro dapet jackpot! Duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé.

final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

2022 di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Rin, bisa minta tolong gak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan gak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Trivia Pildun RRI.
6: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
3: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja

0: tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya.

Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki

gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

0: Marilah dengan sukacita iman kita beribadah kepada Tuhan Sang Halik Pencipta, Pemilik Kehidupan. Hadirin dimohon berdiri.
1: Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Martha Westpatrick MTH dan Liturgos Ibu Pendeta Shirley Parinusa STH MM dan Ibu Pendeta Weli Rumbarar STH MAG.
2: Simfoni Kesatuan, Pesparawi dari masa ke masa. Lembar demi lembar sejarah terbentang, menembus lorong waktu tak bertepi. Perjalanan panjang ini bukan sekedar jejak, tetapi gema doa Yesus yang abadi. Sebagai wadah kesaksian iman, pembinaan musik gereja, pengembangan budaya kontekstual, dan unity gereja Tuhan di Indonesia. Puluhan ribu pemuji dan penyembah telah melintasi altar Pesparawi, ratusan musisi, dirijen, seniman gereja telah terjun ke dalamnya, mengasah kemampuan, meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan karya seni untuk keagungan Sang Kreator sejati. Tangan-tangan panitia tak lelah bekerja, menghadirkan yang terbaik. Ketajaman rasa dan kepekaan jiwa para juri yang merajut harmoni diuji di sini. Semua berpadu dalam satu melodi kasih, semua melebur dalam satu irama damai yang hakiki. Pesparawi bukanlah sekedar panggung kemegahan yang menghabiskan miliaran uang. Bukan hanya ajang menunjukkan siapa yang paling lantang dan melompat.

memiliki suaranya. Bukan menunjuk siapa yang paling mahir dan lincah memainkan jemari pada musik. Isparawi sejati bukan bagaimana kita bernyanyi, tetapi bagaimana kita hidup. Sebab tanpa keselarasan rohani, maka teknik vokal dan keindahan musik menjadi kosong. Hakikat Isparawi adalah membangun altar penyembahan, bukan hiburan sesaat. Untuk mewartakan keadilan.

Doa yang melambung tinggi dari para penyembah berintegritas bagi kesembuhan dan transformasi bangsa, bagi kedamaian dan persatuan suku-suku bangsa, bagi kesejahteraan dunia, bagi peradaban baru umat manusia yang penuh cinta. Inilah momen surgamu. Pusparawi adalah misbah, bukan panggung. Maka yang Tuhan cari bukan tampilan fisik, tapi karakter mulia. Bukan suara sombong, tapi kelembutan jiwa. Bukan frekuensi ego, tapi frekuensi Kristus. Sebab kita tahu dan kita percaya, dalam pujian ada perdamaian yang memeluk perbedaan. Ada kesatuan yang meruntuhkan semua sekat. Ada kemajuan yang menuntun langkah peradaban. Berawal dari Jakarta menuju Tomohon, lanjut Semarang dengan nama Pesparani. Evaluasi terjadi dan sepakat mengganti nama menjadi Pesparawi. Gemanya terus berlanjut menuju Bumi Borneo, Palangkaraya, balik ke Surabaya dan Jakarta. Selanjutnya menuju Bumi Sulawesi, tepatnya di Makassar, Kota Daya, menyeberangi ke Medan dan kembali ke Samarinda, Kendari, lalu Ambon, Maniste, Pontianak, dan balik ke barat, negeri para priayi Yogyakarta. Dan hari ini gema itu terdengar di ujung timur, di kepala burung Pulau Papua, tepatnya di Manokwari, Kota Injil, altar orang Papua.

Masuki momen sejarah baru dalam Pusparawi ke-14 tahun 2026 dengan tema Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Marilah melangkah bersama menuju gerbang kota emas.

Tuhan yang berbahagia. Marilah kita datang menghadap Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah pembukaan Pesta Parawi Nasional 2026. Seluruh liturgi ini diadaptasi menjadi siaran spiritual dan kultural dari kisah buku Kota Emas karya Domini Isaac Samuel Kane. Dari lembah, sungai dan pesisir tanah ini, di mana awan megah merambat di bebatuan gunung, di antara desiran angin, deburan ombak dan pohon-pohon kelapa, Tom dan Regi memulai siarah menuju Kota Emas di balik gunung Wandiboy. Mereka membawa suara-suara terbaik, kesombongan teknik vokal dan ambisi merebut piala. Namun di samping mereka, Pit Siburung Kasuari, sang konduktor, menekan kakinya ke tanah dan berbisik, "Jangan mendaki gunung ini untuk meninggikan namamu, karena gunung ini diciptakan agar mata kita memandang dia yang jauh lebih tinggi." Hari ini, ketika Triton menggema dan salib dibentuk, kita semua diingatkan, kompetisi ini bukan panggung keangkuhan manusia, tetapi mespa bagi kemuliaan Sang Pencipta. Perjalanan dari lembah dan pesisir pantai menuju gunung Kota Emas haruslah dimulai dengan menanggalkan ego di kaki salib.

personil 838 provinsi yang akan ada di dalam pesta rawi ini. Penari tamborin 26 personil tahun penyelenggaraan pesta rawi nasional dan 14 orang pembawa triton dan tifa lambang pesta rawi nasional yang ke-14.

Ibu saudara yang berbahagia, kita berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, hormat dan kekuasaan bagi Dia yang duduk di tahta, yang memerintah untuk selama-lamanya. Dalam kasih dan anugerah-Nya, kami menyatakan komitmen untuk menghadirkan harmoni kasih dalam keberagaman untuk Indonesia yang penuh kemuliaan dan tanah Papua yang penuh damai. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menaungi kita kini dan sepanjang masa. Amin.

melangkah dalam barisan prosesi, menyanyi dengan artikulasi sempurna, memamerkan keindahan suara mereka kepada penonton. Tetapi Pit, sang konduktor, terus memandang mereka dengan kepala tertunduk, mengingatkan lewat lirik yang bergema, segala pujian hanya bagi Dia, Raja yang mulia. Kekudusan dan kesuciannya mencengkeram kita. Ketika manusia bernyanyi hanya untuk menonjolkan kehebatannya, maka semuanya menjadi sia-sia. Mari, bawalah penyembahan dan pengagungan terbaik, sehingga suara kita tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Prosesi ini membawa kita masuk lebih dalam, memaksa hati kita mengakui siapa yang sesungguhnya layak bertakhta untuk selama-lamanya. Saya mengajak hadirin semua tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan lepaskan suara-suara terbaik. Sama-sama kita katakan haleluya. Sekali lagi,

Raja, selamat raja. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Perjalanan siarah Tom dan Regi telah tiba di lembah perhentian. Di bawah tatapan mata Pit sang konduktor yang teduh namun menghujam, mereka melihat ke dalam batin mereka sendiri. Ada ketakutan akan kekalahan, ada tipu muslihat untuk menjatuhkan lawan, ada kesombongan yang mengira bahwa bakat ini adalah milik mereka sendiri. Pit sang kasuari menyembunyikan wajahnya di balik sayap fana, lambang ciptaan yang tahu diri di hadapan sang Khalik. Marilah kita tanggalkan jubah keangkuhan kita dan kita menangis di hadapannya di tanah yang suci ini. Perjalanan melintasi waktu membawa Tom, Regi, dan Pit sang kasuari pada sebuah altar tua. Di sana, gema doa purbakala dibacakan. Sebuah doa yang mengingatkan manusia untuk berhenti dari segala jerih payah duniawi dan semua ambisi kedagingannya. Doa yang dilafazkan dari bumi Papua meruntuhkan tembok-tembok isolasi dan keangkuhan diri untuk menyelamatkan

Mari kita berdoa. Di hadapan tata keagunganmu, ya Kristus, kami berdiri dengan tangan gemetar dan hati terbelah. Kami mengaku betapa sering kami berjalan dalam keangkuhan, membangun menara-menara ambisi atas fondasi pasir. Lupa bahwa tanpa Roma segala usaha kami hanyalah debu yang diterjang angin. Ya Tuhan, kami mengaku niat kami seringkali tidak sungguh menghadirkan kehendak-Mu. Kami lebih sibuk menghitung kemenangan daripada penyembahan. Kami lebih mengejar kejayaan daripada kesatuan hati. Ampuni kami, Sang Dirijen Agung, jika nyanyian kami hanya sandiwara bibir, jika nada-nada tinggi hanya untuk memburu tepukan tangan dan harmoni sementara di panggung, dikalahkan oleh dendam dan pertikaian berkepanjangan di belakang altar. Kami ingin bergerak tanpa sekat. Kami ingin bergaul tanpa diskriminasi, karena kami adalah satu dalam kasih. Hari ini kami saling menggenggam untuk memulai perbelatan Pasparawi ke-14 dalam kompetisi yang bermartabat, dalam kolaborasi yang agung, dalam harmonisasi yang berkualitas, membawa pesan damai seperti kisah Tom dan Regi, dua sahabat berbeda bangsa namun bersatu menuju gerbang kota emas yang terbuka. Di dalam Kristus kami mengaku dan bermohon. Amin.

Tuhan yang diberkati. Ketika penyesalan telah membasuh hati Tom dan Regi, bahkan kita semua, maka kita bernyanyi bukan lagi untuk telinga manusia. Suara-suara kita melebur dalam keagungan kasih-Nya. Dengarlah, langit bergetar bukan karena kehebatan teknik kita, tapi karena kekudusan-Nya. Pit sang konduktor menari kecil, mengepakkan sayapnya, mengikuti ritme sorgawi. Mari kita bangkit berdiri dan berjabat tangan kiri kanan, lalu katakan, Tuhan baik bagi kita. Dia mempersatukan kita dari 38 provinsi di Indonesia untuk menaikkan pujian penyembahan dari tanah Papua untuk Indonesia, untuk

lihat kiri dan kanan dan berkata, kita tidak sedang kompetisi, tapi kita sedang membangun mesbah bagi kemuliaan Raja di atas segala raja. Kini kafilah siarah memasuki hutan rimba yang lebat, medan kompetisi

indah jika dilalui dengan kebencian. Di tengah rimba ini, sukacita sejati meledak. Bukan karena kita menjadi yang terbaik, tetapi karena kita berjalan sebagai saudara di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Di bawah langit yang terbuka, suara Tuhan akan diperdengarkan. Dari hutan rimba, perjalanan bermuara di tepi pantai yang bergolak. Di hadapan Tom dan Regi serta Pete sang kasuari, terbentang lautan dengan ombak besar yang mengancam menenggelamkan kehidupan ini. Disinilah badai kehidupan akan menghancurkan semua kesombongan kita. Di hadapan ombak besar ini, semua piala, sertifikat, tepukan tangan manusia tak ada artinya. Sebab Pete sang konduktor berdiri diam di tepi pantai, menundukkan kepalanya. Sebab dia tahu hanya ada satu suara yang mampu meneduhkan badai ini, yaitu suara kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan seluruh jiwa kita untuk mendengarkan suaranya.

Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkenan dengan ibadah pembukaan Pesparawi Nasional 14/2026 yang dilaksanakan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saya mengangkat pembacaan kita dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Bapa yang memberikan kami kehidupan di tengah dunia ini dan memberi kami mandat untuk merawat, menjaga, dan melindunginya. Kami ada di sini sebagai persekutuan umat yang hendak merayakan sukacita, mengagungkan kebesaran-Mu melalui Pesparawi. Firman Tuhan akan menuntun kami sepanjang pelaksanaan Pesparawi melalui ibadah pembukaan ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Allah Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya membaca firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berdasar dari tema pelaksanaan Pesparawi ke-14, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, dan subtema puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tema dan subtema ini saya merangkulnya untuk menjadi tema refleksi kita bernyanyi, memuji Tuhan, membawa perdamaian dan persaudaraan. Hadirin yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul di sini dalam satu ibadah mengawali kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Pesparawi atau Pesta Paduan Suara Gerejawi merupakan pesta iman yang berkaitan dengan erat dengan pemberitaan Injil. Karena itu Pesparawi tidak boleh dimaknai hanya sebatas suatu perlombaan paduan suara gerejawi yang mana setiap peserta bernyanyi hanya untuk meraih juara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tentu setiap peserta yang ikut serta dalam Pesparawi memiliki tujuan untuk meraih juara. Tujuan ini tidak salah, namun yang mesti disadari bahwa jika Pesparawi dimaknai
sebatas meraih juara sebagai pemenang, maka sebenarnya tes parawi itu tidak bermak bagi kemuliaan Tuhan. Tes parawi adalah perayaan iman, perayaan sukacita yang diwujudkan melalui nyanyian-nyanyian sebagai ungkapan syukur, puji-pujian, dan kesaksian kepada Tuhan, serta sarana mempererat persaudaraan di antara umat percaya. Berkenaan dengan ibadah pembukaan tes parawi pada hari ini, maka firman Tuhan sebagaimana yang telah kita baca dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga akan menuntun kita menikmati tes parawi ini sampai pada akhirnya dalam sukacita yang didasari pada kesadaran akan kemahakuasaan Allah. Mazmur 96 merupakan salah satu mazmur pujian yang mengajak semua yang ada di bumi ini, yakni semua ciptaan Allah, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur ini menegaskan kebesaran, kemuliaan, dan kedaulatan Allah atas segala bangsa dan ciptaannya. Secara historis, para ahli teologi mengaitkan mazmur ini dengan perayaan ketika tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem pada masa Raja Daud. Mengapa tabut perjanjian itu penting bagi umat Israel sehingga harus dirayakan kehadirannya dengan mazmur pujian? Bagi umat Israel, tabut perjanjian merupakan lambang dari kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Melalui tabut perjanjian, umat Israel diingatkan bahwa mereka adalah bangsa yang terikat dalam perjanjian dengan Allah dan dipanggil untuk hidup taat kepadanya. Karena itu mereka harus hidup kudus di hadapan Allah. Nah, jika mazmur ini dikaitkan dengan perayaan dibawanya tabut perjanjian kembali ke Yerusalem pada masa Daud, maka sukacita dan pujian dalam mazmur tersebut muncul karena umat menyadari bahwa Allah yang Maha Besar telah hadir, memimpin, dan menyertai mereka. Oleh sebab itu mereka diajak untuk menyanyikan nyanyian baru dan memberitakan kemuliaannya kepada segala bangsa. Pada ayat pertama, pemazmur mengajak semua makhluk di bumi untuk memuji Tuhan. Ia mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru adalah nyanyian yang mengungkapkan sukacita akan kebesaran dan penyertaan Allah bagi mereka. Nyanyian baru adalah ekspresi iman kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Mengapa hal ini penting bagi umat Israel? Pertama, karena pemazmur menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Semua makhluk di bumi dapat hidup karena Allah, bukan karena kemampuan yang ia miliki. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber kehidupan dari semua makhluk yang ada di bumi. Kedua, Allah adalah pengendali hidup dari setiap manusia yang ada di bumi. Atas kesadaran inilah, maka patut kita nyatakan syukur kepada Allah setiap saat dalam
perjalanan hidup ini. Ajakan ini hendak menandaskan kepada kita sebagai orang percaya bahwa perjalanan hidup kita adalah suatu perjalanan siara yang tidak dapat kita jalani sendiri tanpa kehadiran Allah. Allah senantiasa ada dan selalu bersama dengan kita. Kehadiran Allah dalam setiap perjalanan hidup kita ini harus menjadi nyanyian syukur, nyanyian baru yang dinyanyikan terus menerus. Ini adalah kredo, pengakuan kepada Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kredo ini harus diwartakan melalui nyanyian-nyanyian yang dilantunkan oleh setiap peserta pesparawi. Kredo ini harus menjadi arah dan tujuan dari pesparawi ini. Jadi jika setiap peserta pesparawi memahami mengapa ia bernyanyi dalam konteks ini, maka juara bukanlah yang utama, tetapi yang utama adalah bagaimana ia bernyanyi untuk memuliakan Allah yang berkuasa atas segala ciptaan di bumi

kecil di tengah dunia ini. Ambisi, ketamakan, ego, dan sebagainya. Jika tindakan-tindakan itu yang kita wujudkan melalui karya-karya kita, maka sebenarnya kita gagal sebagai orang percaya yang dipanggil untuk menyatakan kabar keselamatan sebagai mandat Allah bagi sesama kita. Hidup kita harus menjadi sarana untuk menyatakan kasih Allah

atau kata ceritakanlah memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar menceritakan sebuah kisah. Menceritakan ini berarti memberitahu, mengumumkan, atau memproklamasikan. Jadi menceritakan ini berkaitan dengan adanya suatu peristiwa yang besar yang dialami baik oleh seseorang ataupun kelompok yang harus ia sampaikan kepada banyak orang. Menceritakan suatu peristiwa kepada orang lain itu sama dengan bersaksi, karena dia bersaksi tentang kebesaran Allah. Jadi yang dimaksudkan di sini tidak berkaitan dengan apa yang kita lakukan, tetapi berkaitan dengan apa yang Allah lakukan. Mengapa itu penting? Supaya semua yang bernapas di bumi ini sadar bahwa bukan dia yang mengendalikan hidup ini, bukan dia pemilik hidup ini, tetapi hanya Allah saja. Allah adalah pengendali, Allah adalah pemilik hidup dari semua yang ada di bumi ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan pada Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, maka firman Tuhan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Pesparawi ke-14 yang akan berlangsung kurang lebih satu minggu merupakan ruang kesaksian untuk mengabarkan keselamatan, kasih, dan damai sejahtera Allah kepada dunia. Ketika pesan keselamatan dinyanyikan, kita semua diingatkan untuk hidup dalam kasih dan damai dengan sesama. Pesparawi juga menjadi ruang perjumpaan yang melampaui perbedaan dan membangun rasa persaudaraan sebagai satu keluarga Allah. Karena persaudaraan yang sejati lahir ketika setiap kelompok paduan suara saling menghormati, saling mengakui bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Pesparawi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk menumbuhkan sikap rendah hati, saling menghargai, dan saling menghindari persaingan yang merusak persaudaraan. Inilah yang diingatkan melalui narasi dalam ibadah kita, liturgi kita, di mana Pit Kasuari, sang konduktor,

terus memandang Tom dan Reggie dengan kepala tertunduk sebagai tanda peringatan. Hati-hati, jangan hanya memamerkan suara merdu kepada penonton, tetapi segala nyanyian itu hanya kepada Allah, Raja yang mulia. Pesan dari sang konduktor, Pete Kasuari itu, mengingatkan setiap peserta pesparawi untuk tidak terjebak seperti Tom dan Reggie yang hanya ingin meraih kemenangan semata-mata yang disimbolkan dengan piala, tetapi harus meraih kemenangan sejati, yaitu mampu menghadirkan kedamaian, mampu menumbuhkan dan menjaga kebersamaan, sehingga nyanyian itu bukan nyanyian karena ambisi, melainkan nyanyian karena syukur kepada Allah, yaitu bersama-sama sampai ke kota emas. Disinilah setiap peserta pesparawi diuji. Apakah setiap pesparawi terjebak dalam ambisi untuk sekedar meraih juara dan membawa pulang piala kemenangan sebagai simbol kemenangan? Ataukah setiap peserta telah berhasil menyatakan kemuliaan Allah bagi semua yang hadir dari berbagai provinsi dan daerah? Kita harus menyadari bahwa kehadiran setiap kelompok paduan suara adalah kelompok yang sedang berjalan dalam arak-arakan mewartakan perdamaian dan keadilan yang nyaris hilang karena kesombongan dan ketamakan manusia. Pete Kasuari, sang konduktor, juga menitipkan pesan mewakili marga satwa, hutan, air dan tanah yang rusak. Pete Kasuari mau mengatakan kepada kita, kasihanilah kami, jagalah kami, lindungilah kami, karena kami juga adalah ciptaan Allah. Itulah sebabnya setiap peserta yang datang ke Manokwari bukan sekedar bernyanyi, tetapi setiap peserta hendak memulihkan dunia yang terluka karena ambisi dan ketamakan manusia. Bertolak dari tema Pesparawi ke-14, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, dan subtema puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan. Maka pesta ini bagi saya hendaknya tidak sekedar menjadi lomba untuk bertarung. Siapa yang menang dan siapa yang harus dikalahkan? Tetapi pesta ini menjadi momentum membangun kekuatan bersama untuk mewujudkan perdamaian, membangun kembali relasi-relasi yang rusak, memulihkan kembali martabat manusia yang dicampakkan. Karena perdamaian sejati bukan hanya hidup tanpa konflik, tetapi keadaan di mana setiap orang saling menghargai. Persaudaraan sejati hanya juga dapat tercapai jika ada ketulusan untuk saling mengasihi. Kasih yang tulus mendorong setiap orang untuk menerima orang lain apa adanya dan menghargai perbedaan yang ada pada setiap orang. Demikian juga bagi semua karya ciptaan Allah. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri refleksi ini, saya mau katakan kepada semua peserta pesparawi, selamat merayakan pesta paduan suara gerejawi. Kiranya ketika pesparawi berakhir, embun kesejukan dari suara-suara yang memuji Tuhan menyejukkan kota Manokwari dan menjadi berkat bagi kita semua.
bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Sebab untuk itulah engkau dipilih dan diutus. Tuhan memberkati. Amin.

manusia. Hujan, panas adalah anugerah dari Tuhan. Maka bergembiralah di dalam Tuhan, karena hujan atau panas adalah bagian dari ungkapan syukur kita. Marilah kita mempersiapkan pemberian kita yang terbaik, karena firman sudah memerdekakan kita. Firman memberi pencerahan bagi kita. Kita bersama Tom dan Regi, tim Sang Kasuari, kita akan datang menjalani proses ucapan syukur kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan sambil membawa persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan.

biarlah alam semesta ini menyatakan kesedihan Tuhan untuk segala yang terjadi di negeri ini. Untuk persaudaraan yang tercabik oleh karena segala kepentingan itu. Dan biarlah kuasamu itu meneduhkannya. Di dalam kasihmu itu, di dalam kemuliaanmu itu, engkau merajut persekutuan kami, engkau merajut persaudaraan kami. Kami menjadi satu di dalam suara kasih Tuhan yang memanggil kami untuk bersama-sama menyatakan kemuliaan Allah di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Semua yang telah hadir di kota ini datang dengan satu spirit bersama untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah setiap kontingen dari 38 provinsi yang datang di tempat ini. Berkati setiap ofisial yang ada. Berkati setiap pimpinan daerah yang bersama-sama mendampingi. Biarlah semua itu berlangsung di dalam berkat Tuhan sendiri. Kami juga berdoa menyerahkan panitia penyelenggara Pesparawi 14. Tuhan memberkati kerja setiap mereka. Biarlah segala jerih lelah diberkati oleh Tuhan sendiri.

Kami juga mendoakan semua prosesi acara yang berlangsung, semua perhelatan Pasperawi di beberapa hari yang akan berlangsung di Papua Barat, di Manokwari. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati para juri, supaya apa yang menjadi penilaian Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk sabdamu yang menerangi batin kami. Amen. Di dalam kesadaran untuk membuang segala ego dan kesombongan kami. Amen. Kembali bersujud di hadapanmu. Kembali bertekuk lutut di hadapanmu. Dan menaklukkan segala keberadaan kami di hadapanmu. Biarlah Tuhan membasuh kami, menyucikan kami sekalian, dan menyatakan kemuliaan-Mu di tanah ini, di negeri ini, dan melihat segala batin kami yang kami ungkapkan lewat kidung pujian, lewat kesaksian, lewat segala yang kami nyatakan melalui perhelatan Pasperawi 14 di Papua Barat di saat ini. Berkati setiap pemberian umat-Mu sebagai ungkapan syukur. Tuhan sambut, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Presiden Republik Indonesia yang diwakili Wakil Presiden yang juga akan membuka Pasperawi 14 yang akan berlangsung di saat ini. Kiranya juga diberkati semua kami. Para pemimpin kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin gereja, para pemimpin umat kiranya diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dan di dalam segala situasi kami hanya memandang kepada-Mu. Kami memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kini dan selama-lamanya. Amin.

Tuhan, pandanglah ziarah kita telah sampai pada puncaknya. Kabut gunung telah hilang, rimba telah terlewati, ombak besar telah teduh. Di depan Tom Regi dan Pit, pintu gerbang Yerusalem baru, kota emas Allah telah terbuka. Di kota ini tidak ada lagi curi duniawi, tidak ada lagi piala yang fana, tidak ada lagi persaingan yang saling menjatuhkan. Semua suku, bahasa, semua paduan suara, semua pemimpin menanggalkan mahkota ego di ubin emas jalanan surgawi. Di kota emas ini kita melantunkan pujian. Jadikan Papua saksimu, jadikan Indonesia saksimu, jadikan Pesma Rawi Nasional yang ke-14 saksi Kristus di bumi Papua, yes, dan di tanah ini.

Marilah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang memimpin siara iman ini dan mohon berkat-Nya. Kita berdoa. Kiranya Allah Bapa Sang Halik yang telah merajut keberagaman kita dalam harmoni pujian di tanah yang penuh berkat, dalam rangkulan kasih Kristus yang meneguhkan dan kekuatan pemersatu dalam Roh Kudus mengalirkan ke dalam penyelenggaraan Pesparawi ke-14 ini, dalam kasih, sukacita dan damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin.

tari-tarian. Pendengar, walaupun dalam situasi kondisi saat ini kita melihat Manokwari diguyur oleh hujan, namun semangat dalam melaksanakan ibadah pembukaan dari Pesta Rakyat Nasional ini luar biasa, di mana masih semangat orang, semua orang memuji-muji Tuhan dalam mengikuti Pesta Rakyat di saat ini. Ya, pendengar, Anda bisa mendengar dari jauh sayu-sayu puji-pujian yang

Dan Elko, Anda melihat situasi di lapangan operasi mulai dari awal sampai dengan saat ini. Kita juga bersyukur ya, karena dari tadi sejak pagi semua masyarakat bahkan aparat

0: GKI, ya, warga Kristen yang melihat situasi puji-pujian saat ini, walaupun dalam situasi cuaca yang kalau mau dikatakan tidak bersahabat, tetapi semangat untuk memuji Tuhan tetap dilantunkan oleh orang-orang yang hadir. Dan dapat saya laporkan, Elko, tidak hanya yang beragama Kristen, tetapi toleransi bisa terlihat nyata di tempat ini, ya. Jadi kita berharap ini tetap terjaga, situasi keamanan tetap berjalan dengan baik, dan semua acara yang kita harapkan ke depan bisa berlangsung dengan baik.
1: Ini sebuah pesta iman yang luar biasa, meskipun diguyur hujan Manokwari. Ini merupakan hujan berkat di kota Manokwari, kota Injil. Dan kehadiran saudara-saudara dari 38 provinsi di Indonesia hadir untuk bersama-sama ada dalam sebuah momentum dan sebuah acara istimewa, pesta iman kali ini. Begitu beriah di
2: lapangan.

0: mengambil bagian untuk menyaksikan
1: kiranya menjadi sumber kekuatan
0: acara pembukaan Disparawi Nasional yang dilaksanakan
2: Lami dan juga pendengar bahwa pesta lambat ya, paduan suara pesta paduan suara gerejawi atau pesta rawi nasional ke-14 tahun 2026 yang tahun ini tuan rumahnya adalah Papua Barat, dan tentu ini juga Lani dan juga pendengar hadir berbagai kontingen ya yang ada di Indonesia 38 provinsi yang akan mengikuti lomba
1: Indonesia
2: 12 kategori lomba. Nah, namun saat ini adalah acara atau pembukaan
0: seremonial
2: secara resmi dibuka dan dijadwalkan sesaat lagi Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di ruang terbuka publik dan bersama-sama kita juga akan mengikuti seremoni ataupun acara resmi ya dari ya tentu dari

sini adalah bersama-sama saling mengisi, kalau saya bilang ya, saling belajar. Karena saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang hebat dalam bernyanyi dan orang-orang yang terlatih dan suaranya tentunya

0: walaupun suasana di ruang terbuka publik saat ini terlihat berdatangan ya tamu-tamu VIP dan juga tentu memang di ruang terbuka publik ini juga dibatasi untuk
1: iya benar sekali
0: bagi mereka atau undangan yang memang mendapatkan undangan secara khusus yang boleh masuk ataupun boleh menonton secara langsung dari tempat pelaksanaan ruang terbuka publik.
1: Iya.
0: Mengingat karena memang terbatas ya, terbatas keterbatasan sehingga didahulukan ataupun diprioritaskan bagi tamu-tamu VIP dan terlihat tadi ada beberapa pejabat-pejabat negara ya, pejabat negara dan juga beberapa kepala-kepala daerah yang sudah hadir, ya, yang sudah hadir dan juga telah berada di podium utama, di kursi-kursi ya VIP dan menempati kursi-kursi di sana. Kami
1: iya,
0: juga
1: dan Elko menarik sekali di sini juga di kursi-kursi yang

0: diduduki oleh para tamu ini. Tadi saya lihat ada persiapan dari panitia itu seperti kantong-kantong yang berisi tumbler minum ya.
1: Iya. Iya. Betul. Dan ini tumbler-tumbler ini artinya bahwa mengurangi ya sampah. Mengurangi sampah plastik. Kemudian juga sesaat lagi juga nanti setelah acara pembukaan ini kita juga akan menyaksikan bersama ya,
0: iya,
1: penyerahan rekor muri.
0: Namun sebelumnya Ilko, kita jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib. Kita bergabung dengan studio Pro 1 RRI Manokwari.
2: Dan setelah salam sehat, salam kompak untuk kita semua. Saya Dr. Andes Nomingus Madacan MC sebagai Gubernur Papua Barat mengajak semua saudara-saudara sebangsa untuk ikut berpartisipasi mendukung Pesta Paduan Suara Miri Jawi, Pesparawi Nasional ke-14 yang diikuti.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Pendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada, kami menginformasikan kembali ke ruang dengar Anda. Kita akan bergabung kembali nanti ya, terkait dengan pembukaan Pesparawi Nasional ke-14 dari Ruang Terbuka Publik atau RTP Bonarsi Manokwari. Namun pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Sementara
1: sama kita akan melihat ya di perempat RR mereka, kita tentang ikuti lagu-lagu islami dan menantikan aja maghrib juga gini lewat 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!

الله أكبر الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, pendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada, kembali kita bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di RTP Borarsi untuk kembali mengikuti pembukaan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026.

masih dari ruang terbuka kurasi mengabarkan kepada Anda terkait dengan penantian acara seremoni pembukaan

0: di daerah-daerah. Ya, salah satunya di sini saya sudah bersama dengan orang Bali nih, ya. Ya. Boleh ya? Terima kasih. Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu Eva.
0: Ibu Eva. Ibu Eva berapa kali datang ke Manokwari?
1: 4 kali.
0: Sudah 4 kali. Ya, hari ini kan kebetulan beda ya dengan yang sebelumnya ya. Ibu datang. Ibu melihat momen Pesta Rawi yang diselenggarakan di Manokwari kan? Daerah kami, tapi Ibu melihatnya seperti apa?
1: Oke, pertama saya sangat senang sekali dengan kondisi Papua Barat ya, sungguh asri. Karena untuk melihat asri itu mahal sekarang.
0: Iya benar.
1: Udaranya segar, orang-orangnya sangat humble sekali. Jadi saya merasa welcome sekali.
0: Syukur.
1: Setiap tempat punya ciri khasnya masing-masing. Mm-hmm. Yang termasuk Papua Barat mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Mm-hmm. Saya 4 kali ke Papua Barat mempunyai suatu pengalaman yang sangat berkesan.
0: Iya. Yang paling berkesan mungkin dari Ibu turun di landing di Bandara Rendani hingga saat ini kami di dalam acara seremoni hari ini. Apa, Bu?
1: Kita nyampe langsung disambut ya. Iya. Dengan sukacita. Itu iya. Suatu ucapan welcome yang sungguh luar biasa membuat kita itu jadi sukacita. Dan untuk pembukaan hari ini luar biasa tempatnya. Saya kaget, luar biasa.
0: Terima kasih, Ibu. Iya. Walaupun kita lihat cuaca kurang bersahabat ya. Bu, tetapi saya lihat semangat dari semua peserta yang hadir saat ini luar biasa ya. Dan kami berharap aura positif ini Amin. Terus terbawa sampai dengan penutupan nanti.
1: Amin.
0: Ibu, harapan dari Ibu sendiri dengan dilaksanakannya Pesta Rawi ini atau mungkin dengan membawa paduan suara Pesta Rawi dari sana ya. Grupnya apa?
1: Setiap harapan pasti semua berjalan dengan baik ya. Setiap kontingen pasti berharap membawa medali emas untuk seluruh setiap kategori yang dibawa ke sini. Dan semoga semuanya berjalan dengan baik dan penuh sukacita, dan semua yang hadir sini membawa kesan yang penuh luar biasa.
0: Bali

0: Dengan Bapak Pendeta. Bapak Pendeta siapa?
1: Saya Pendeta Imade Budiarsa.
0: Iya, Bapak. Ini mengikuti 7 kategori sekaligus ya, ya. Dari 12 kategori ya, hampir semua ya, sudah lebih dari setengah. Artinya Bali luar biasa, karena kalau kita melihat dari kultur budayanya lebih ke Hindu, tapi ternyata ada gerejawi di sana juga yang semangat dan didukung oleh agama sahabat di sana, sehingga bisa membawa paduan suara gerejawi sampai di Manokwari. Sebagai ketua LPPD, mungkin harapan apa, Pak?
1: Ya, kami berharap agar ini bisa terus berjalan, karena Pesparawi itu kan dengan makna yang luar biasa.

0: Saya melihat titik temunya adalah bagaimana membangun seni dan budaya di masing-masing daerah, karena itu adalah merupakan potensi yang sungguh luar biasa ketika dikembangkan bersama-sama dalam rangka membangun keindonesiaan. Karena bagaimanapun juga setiap provinsi, setiap daerah punya seni dan budaya masing-masing dalam kerangka berkontribusi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan kami agar bersama-sama sebagai warga masyarakat dan pemerintah bekerja bersama lebih adil, lebih jujur, dan lebih baik dalam rangka pengembangan seni dan budaya.
1: Terima kasih Bapak. Kami berharap toleransi umat beragama ini terus terjaga dan daerah kita dimanapun kita berada aman, Indonesia aman ke depan. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi waktu dengan kami di RRI.
0: Baik, terima kasih Tuhan memberkati kita semua.
1: Baik.

beserta paduan suara dari Bali. Iya, saya akan mencari lagi dari daerah-daerah lain yang ada di Papua Barat. Ini nih daerah tetangga kita. Ini masih sama-sama Papua. Ibu, bisa saya wawancara?

0: Iya baik, pendengar, saat ini saya sudah berada dengan Bapak siapa?
1: Pak Daniel.
0: Pak Daniel Marga?
1: Rumanasen.
0: Iya, Bapak Daniel Rumanasen. Bapak ini ofisial dari Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor. Luar biasa. Saya bisa ketemu langsung dengan Bapak Ketua DPRD Biak Numfor. Mudah-mudahan saya bisa jalan-jalan ke Biak. Bapak, hari ini kan kita pembukaan Pesta Rawi nih, Pak. Mungkin Bapak melihat tadi sudah kita ibadah bersama, saat ini kita masih menunggu seremoni pembukaan kegiatan. Bagaimana Bapak tanggapannya?
1: Pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pernyataan Tuhan dalam persiapan-persiapan Pesta Rawi yang ke-14 di Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari.

0: membawa ujian sekali yang kita orang Papua, yang mana hari ini di Papua baru satu kali Sumarawi setelah keliling di Indonesia. Itu kami selaku pimpinan daerah DPRK Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih pada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga panitia yang telah bersusah payah menyiapkan tempat yang begitu mega dan indah, yang mana di hari ini kita pergunakan untuk memuji Tuhan lewat ibadah pembukaan Pesparawi ke-14 sekaligus pembukaan Pesparawi ke-14 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu sekali lagi kami atas nama pimpinan DPRK Kabupaten Biak Numfor mengucapkan selamat dan sukses Pesparawi Nasional yang ke-14 yang dilakukan di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari. Tuan.
1: Bapak, ini kan banyak warga Biak juga di Manokwari, namanya kita satu tanah Papua. Tentunya harapan dari Bapak sendiri seperti apa, Bapak, biar kondisi kita tetap kondusif?
0: Ya, harapan kami, khususnya masyarakat yang ada di Papua, Papua Barat, dan seluruh Papua yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari, mari kita menjaga keamanan dengan berjalannya Pesparawi ini, karena harapan kami supaya Pesparawi berjalan dengan sukses dan membawa pujian syukur kepada Tuhan.
1: Terima kasih Bapak Ketua DPR Biak Numfor, senang sekali sudah bisa mewawancarai Bapak ya. Baik pendengar, itulah pernyataan dari salah satu orang tua kita dari daerah tetangga, yaitu Biak Numfor, yang sudah menyampaikan rasa syukur dan juga ucapan terima kasih serta juga harapannya kepada seluruh warga yang ada di tanah Papua untuk tetap menjaga wilayah tanah Papua tetap aman, damai, dan kondusif. Ya, kita tetap kembali lagi pada awal seremoni tadi, di mana ada pernyataan bahwa ajang Pesparawi ini bukan

0: senang sekali ketika sampai di Manokwari, dan kita berharap Manokwari menjadi kota yang sangat kondusif untuk semua tamu kita yang datang dan berlomba nanti sampai dengan tanggal 28 nanti. Bahkan jangan hanya di saat Pesta Rabi saja ya, kita berharap kondusif ini tetap terjaga sampai selamanya.
1: Betul. Lani dan juga pendengar, sebagaimana ya kita tahu bahwa tamu-tamu yang berdatangan dari berbagai provinsi tentu ini hadir di kota Manokwari. Sebagai warga Manokwari, mari sama-sama kita jaga kondusivitas, kita jaga kebersihan kota, dan hal yang paling penting adalah sebagai tuan rumah, mari kita berikan yang terbaik dengan keramah tamahan kita. Kalau tadi yang Elko sudah sempat tanyakan ke beberapa perwakilan dari provinsi DKI Jakarta, kemudian ada Bali, kemudian ada juga dari daerah lain, tentu ini kesan pertama mereka adalah bagaimana kehangatan, keramah tamahan dari masyarakat Toko Barat. Nah itu yang penting, dan itulah yang harus dijaga oleh masyarakat Manokwari.
0: Orang mau betah di tempat kita ketika tempat kita itu ramah, aman,

0: pusatkan untuk menjadi lomba.
1: Di mana saja tuh Elko?
0: Itu yang pertama ada auditorium Unipa. Itu untuk kategori lomba paduan suara anak, paduan suara wanita, dan juga paduan suara pria atau PSP dan PSW PSA. Nah, kemudian ada di aula utama Unipa, itu ada paduan suara remaja pemuda atau PSRP. Kemudian ada PSDC atau paduan suara dewasa campuran.

0: ikut bertanding, silakan datang dan silakan menyaksikan.
1: Memberikan support sekaligus.
0: Memberikan support. Ya, siapa tahu kalau misalnya Elko tetap mendukung tim kesayangan Papua Barat. Berarti Elko harus ada di sana untuk mendukung.
1: Seperti saya mungkin mendukung Maluku Utara.
0: Oh, boleh, silakan langsung datang dan langsung menyaksikan di

0: anak. Dan di,
1: berarti pertandingan dimulai dari tanggal 22 ya.
0: Betul. 22, 26, 27 sampai nanti di tanggal 28 acara penutupannya.
1: Iya.

0: Nanti kita coba komunikasi dengan mereka. Kalau mereka bersedia, berarti kita bisa untuk mewawancarai mereka, Elko. Iya, baik, Elko. Cuaca saat ini, Elko bisa sampaikan cuaca di sekitar Murasi?
1: Iya, dan tentu Lani dan juga pendengar, hujan, sempat diguyur hujan ya di RTP Ruang Terbuka Publik Murasi Manokwari. Namun itu sama sekali tidak menyurut semangat dan juga antusias dari warga Manokwari untuk menyaksikan secara langsung

0: daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Maluku, Kalimantan Utara. Artinya bahwa semua sudah ambil bagian di sini dan saat ini mereka sudah siap untuk bertanding, berlomba untuk menyampaikan pujian-pujian mereka lewat puji-pujian yang disiapkan dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi di Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari. Ya, Elkom.
1: Ya, dan Lani dan juga pendengar, sementara kita masih menantikan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan tiba di lapangan Borasi, ruang terbuka publik RTP Borasi Manokwari, namun masih menanti ya. Menanti ya, dan tentu melihat di RTP Borasi sendiri, ini semangatnya luar biasa ya.
0: Kabarnya sebentar lagi sudah tiba di RTP Borasi Manokwari. Nah, saat ini untuk menantikan Wapres tiba, masyarakat ataupun peserta-peserta dari daerah-daerah masih sangat semangat.

0: itu hujan sudah reda dan semoga sebentar nanti cuaca akan cerah.
1: Ya, dan ini memang sudah
0: bisa dapat berjalan dengan baik
1: dan ya, Lani dan juga pendengar,

0: berkati, sudah puji Tuhan, karena iya, kalau boleh dibilang ini hujan berkat ya.
1: Iya benar, iya, sekali.
0: Hujan berkat sama sekali tidak menyurut semangat dan juga antusiasme masyarakat ya, terutama warga ataupun para tamu-tamu undangan, baik itu VIP dan juga perwakilan dari pemerintah provinsi dari berbagai daerah di Indonesia, kemudian juga dari

0: Onesimus, Kelompok Pendeta Onesimus. Izin Bapak dari
1: saya GKI Jemaat Baitul Sawi.
0: Ini tuan rumah ya Manokwari ya. Baik. Bapak melihat antusias masyarakat sendiri di Manokwari, sebenarnya ini banyak masyarakat yang ingin masuk namun dibatasi ya. Dibatasi karena memang keadaan dan juga keterbatasan, sehingga ini yang diprioritaskan atau yang diutamakan adalah tamu-tamu ataupun kontingen dari berbagai provinsi.

satu kegiatan yang tidak hanya akan menampilkan penampilan perlombaan dari paduan suara itu sendiri, tetapi ini menjadi satu kesempatan untuk kita sebagai warga masyarakat Manokwari juga bisa tahu bahwa hajatan pesta paduan suara gerejawi di tingkat nasional juga bisa dilaksanakan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat dan

kesehatan ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Ya, tentunya banyak hal yang sudah dipikirkan oleh pemerintah, gereja, maupun juga kita sebagai masyarakat, dan khususnya pihak gereja, itu tentunya bahwa cukup antusias untuk mendukung kegiatan ini, tetapi ada hal-hal yang perlu menjadi catatan. Ya, mengapa demikian? Karena

tempat yang tersedia ini cukup terbatas, dan kita juga lebih menghormati tamu-tamu undangan yang datang dari berbagai daerah, dan kita harus menjadi tuan rumah yang baik, ya, menghormati dan menghargai tamu-tamu yang datang dari luar, dan menjaga keamanan dan ketertiban yang kemudian dapat berlangsungnya Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang ke-14 di Manokwari, Papua Barat ini.

0: terlaksana, kegiatan pesperawi ini berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, tetapi juga bisa membawa harkat dan martabat kita sebagai orang-orang Papua di tanah ini.
1: Baik Bapak, mungkin yang terakhir ini, sementara kami juga menyiarkan secara langsung dan didengar oleh jutaan telinga yang hari ini mendengarkan dan juga mengikuti secara langsung acara pembukaan Pesperawi Nasional 14 tahun 2026. Apa pesan Bapak kepada umat Tuhan ataupun jemaat-jemaat di Manokwari untuk sama-sama

pesan saya, tentunya sebagai tuan rumah kita harus menjaga kota kita, ya, kota yang bersih, kota yang aman, kota yang damai selama pelaksanaan Pesperawi Nasional yang ke-14 ini, ya, kita menjaganya dengan baik sehingga tamu-tamu yang datang dari luar mereka tidak hanya

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.
1: Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah.
2: Saat ini
1: Mari,
2: luar biasa. Selain tadi saya juga sudah berbincang-bincang, Ibu boleh izin di sini, Bu, lewat sini aja, Bu.
1: Berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi.
2: Iya. Dari Kalimantan Kalimantan Utara, izin ya. Saya sudah bersama dengan Ibu siapa?
3: Ibu Nurhayati Andris.
2: Ibu Nurhayati Andris. Ibu, pertama mungkin saya ucapkan selamat datang.

0: sebagai?
1: Saya Nur Hayati Andris, sebagai Ketua LPPD Provinsi Kalimantan Utara.
0: Oke, ya. Selamat datang. Kesan pertama Ibu melihat Manokwari seperti
1: apa? Wah, luar biasa. Begitu kita menginjak Manokwari, terasa sekali aura positif, keramahan, dan di mana-mana ada Siri.

Ya, dari Kalimantan Utara itu seluruh kontingen sebanyak 102 orang. Dan kita mengikuti 6 kategori.

0: anak tentunya.
1: Mungkin ada misi lain mungkin yang dibawakan dari Kalimantan Utara, Ibu, selain mungkin punya target-target besar seperti itu?
0: Ya tentu semua semua kontingen mengharapkan mendapatkan hasil yang baik ya. Tetapi kita juga melihat kompetisi ini bukan saja tadi

kami juga bersyukur ya. Sejak satu kali tertunda oleh karena efisiensi. Tetapi bersyukur dan puji Tuhan hari ini telah dilaksanakan opening pembukaan PES Parawi Nasional, yang kita harapkan bahwa dari tanah Papua, tanah Injil, membawa

pendengar, tentu sudah banyak hal yang kami perbincangkan ya, dari berbagai provinsi di Indonesia yang hadir ikut ya, terlibat atau ikut bersama dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional tahun 2026. Iya, kalau tadi ada dari Provinsi Bali, DKI Jakarta, kemudian ada juga tuan rumah Manokwari Papua Barat. Selain itu juga ada dari Sorong ya, Kota Sorong. Kemudian juga Maluku Utara ya.

Dan kembali kami informasikan pendengar, jika Anda yang ingin menonton secara langsung nanti di beberapa venue yang ada di Manokwari, seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Pesparawi Nasional 14 tahun 2026, 4 venue ini sudah ready dan sudah sangat siap.

Kembali kami informasikan bagi masyarakat Manokwari yang memang ingin memberikan dukungan atau memberikan support kepada tim kesukaan ataupun tim kebanggaan, silakan datang dan boleh masuk dan boleh menyaksikan secara langsung ya. Dan kembali juga kami informasikan pendengar bahwa

hadir bersama-sama dalam ajang Pesta Paduan Suara Nasional. Tadi kami sudah berbincang-bincang dengan Provinsi Bali, kemudian Maluku Utara, DKI Jakarta. Dan di sana pendengar kami informasikan bahwa ini luar biasa karena nilai-nilai

0: coba menggali ya, dan ada pesan-pesan damai dan juga ada misi khusus yang memang dibawakan ini, pesan damai dari Manokwari, Bumi Kasuari, Papua Barat untuk Indonesia. Dan
1: audio standby, lighting standby.
0: Izin Bapak boleh bersama-sama saya di sini Pak.
1: Standby and floor standby.
0: Izin, oke. Okay. Izin Bapak, kami Radio Republik Indonesia Manokwari secara langsung menyampaikan secara langsung pelaksanaan opening ceremony atau pembukaannya secara resmi. Izin Bapak, dengan Bapak siapa?
2: Pak Junaidin.
0: Pak Junaidi, izin dari
2: Provinsi Sulawesi Tengah, selaku Kak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Ya,
0: selamat datang Pak Kak Kanwil, Pak Junaidi, Provinsi
2: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah, baik. Pak, kami juga ingin ingin berbincang-bincang sesaat ya Pak. Oke, okay, untuk first impression atau anggapan awal waktu datang ke Manokwari seperti apa nih Pak?
2: Ya, pertama, saya selaku Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, selaku bahagian dari peserta Pesparawi Provinsi Sulawesi Tengah, merasa sangat bersyukur bisa hadir di Provinsi Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kami.
3: Children who dance where the tall grass sways.
2: Menginjakkan kaki di
3: guarding the stones of forgotten days.
2: Dalam rangka event Pesparawi Nasional yang sungguh sangat monumental di Pesparawi yang ke 14 ya kali ini. Tentu kami juga mengambil bagian selaku peserta Pesparawi Provinsi Sulawesi Tengah untuk ikut memeriahkan sekaligus juga berkompetisi dalam kegiatan Pesparawi.

0: yang kita tahu bahwa Sulawesi Tengah itu termasuk daerah yang majemuk, yang heterogen. Tentu kita mari menguatkan ya persatuan dan toleransi di antara kita, bahwa tidak ada jalan ternyata tujuan lain. Menjaga keutuhan kedamaian itu adalah harga mati bagi kita sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Kementerian Agama tentunya sebagai institusi pemerintah yang menjalankan, yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang agama tentu sangat mensupport, sangat mendukung penuh kegiatan event-event nasional seperti ini dan kegiatan Pesparawi ini. Tentu kita jadikan sebagai bagian yang akan merekatkan hubungan persaudaraan di antara sesama. Ya. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mantap, Mano Fahri, mantap.
1: Hadir ini yang kami hormati. Acara pembukaan Sulawesi Parawi 14 Bangkang Nasional tahun 2020. Segera
2: dimulai. Kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan serta menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara ini.
3: Iya baik. Elko dan pengar saat ini persiapan karena RI 2 sudah hampir tiba. Saat ini saya juga sudah berada dengan Ketua LPPD Maluku Utara. Ya, singkat saja Bapak. Harapan Bapak sejak datang ke Manokwari untuk membawa peserta dari Maluku Utara. Berapa banyak?
4: Wakil Presiden Republik
5: baik, kami
4: Indonesia
5: Provinsi Maluku Utara membawa kontingen sebanyak 280 orang. Mari kita berikan ikut 12 kategori mata lomba. Pesertanya sekitar 261, tetapi yang ofisial 280. Ya. Harapannya Pesparawi ini berjalan dengan sukses dan kami semua boleh merasa bersuka cita bahwa pulang. Kalau boleh ada Maluku Utara bisa juara beberapa kategori begitu. Terima kasih.
3: Iya, baik pendengar manapun Anda berada, sayu-sayu Anda mendengar sudah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia di ruang terbuka publik RTP Manokwari. Iya, kita ikuti bersama seremonial pembukaan Pesparawi ke-14 tahun 2026 dari pelataran ruang terbuka publik Borasi Manokwari.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia.
0: Yang kami hormati, Gubernur Papua Barat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat.
1: Yang kami hormati, para gubernur, para bupati, wali kota se-Indonesia.
0: Yang kami hormati, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
1: Yang kami hormati, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
0: Peserta Pesparawi ke-14 tahun 2026, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
0: Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Refleksi harmoni keberagaman umat beragama dari Timur Indonesia.
1: Dengan tema Satu Langit Banyak Bintang Satu Indonesia.
0: Disampaikan oleh Ketua FKUB Papua Barat, Pendeta Sadrak Simbiak MTH, didampingi oleh perwakilan dari 4 agama, perwakilan Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu.
1: Dari Kota Injil Manokwari, 38 provinsi berkumpul, beda agama, beda suku, tapi satu langit. Langit Papua punya bintang timur, bintang fajar, bintang penuntun.
0: Mari kita dengarkan apa kata bintang bagi kita semua.
2: Pasal 22 ayat 16. Akulah Yesus bintang timur yang bilang gemilang bagi kami.
3: Bintang timur itu Yesus. Dia terbit sebelum fajar. Ajar kami menyembah pada segala bangsa. Seperti orang Majus, kami datang dari jauh, bukan untuk juara, tapi untuk. Mazmur pasal 34 ayat 2a, memuji Tuhan pada segala waktu.
4: Surat 6, 53 ayat 49, dialah Tuhan bintang Syria. Surat Az-Zukhr 43 ayat 61, Isa putra Maryam adalah tanda hari kiamat. Bagi kami, bintang di langit adalah ayat Allah. Kami pun menanti turunnya Isa alaihissalam membawa keadilan dan kedamaian. Maka dari tanah Papua kami berseru, kalau kita sama-sama menunggu kedatangan tokoh damai dan adil, lalu mengapa di bumi di atas tanah ini kita tidak mulai dengan damai dan terus menjaga kedamaian itu?
5: Bhagavad Gita bab 10 sloka 21. Di antara bintang-bintang, aku adalah bulan. Rigveda bab 1 sloka 89 sukta 1. Ano badrah kertawiyantu wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Bagi kami bintang adalah jyotir atau cahaya ilahi Ia tidak pilih kasta, tidak pilih suku. Ia bersinar untuk semua. Maka Pesparawi ini adalah yadnya atau persembahan suara. Kami nyanyi bukan untuk dewa, tapi untuk dharma, untuk kebenaran, untuk Indonesia.
6: Dhamma pada syair 354. Sabadanang dhamma danang cinati. Pemberian dhamma kebenaran mengalahkan semua pemberian. Maha Manggala Sutta menghormati yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Bagi kami, bintang timur adalah prasna, cahaya kebijaksanaan. Seperti Buddha Gautama meninggalkan istana mencari pencerahan. Orang Majus tinggalkan negeri mencari raja damai. Tujuan kita sama, lepas dari kegelapan kebencian, menuju terang cinta kasih metta. Satu langit Papua, empat makna bintang, 38 provinsi bersaudara. Bintang tidak pernah ribut, siapa yang paling terang? Dia hanya bersinar. Maka hari ini, dari kota Injil Manokwari, kami berjanji, kami pulang membawa terang, bukan membawa

Selamat malam, Bapak Wakil Presiden yang kami kasihi, Bapak Ibu hadirin yang hadir. Izinkan saya membawakan doa ini seturut iman Protestan saya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pada hari yang penuh sukacita ini kami datang bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya setiap suara yang berkumpul di Manokwari ini adalah persembahan indah bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh peserta yang hadir, kiranya Engkau memberi kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru. Biarlah setiap nada yang mereka nyanyikan bukan hanya indah di telinga manusia, tapi juga menyentuh hati dan memuliakan nama-Mu. Satukanlah mereka dalam kasih Kristus, sehingga perbedaan budaya dan bahasa menjadi harmoni yang memperlihatkan keindahan tubuh Kristus dan keutuhan bangsa ini. Kami juga menyerahkan pemerintah daerah serta seluruh masyarakat di Papua Barat dan lembaga pengembangan Pesparawi daerah yang menjadi tuan rumah bagi perayaan ini. Berkatilah setiap panitia, pemimpin, dan aparat yang bekerja keras demi kelancaran acara ini. Jadikanlah pesta iman ini bukan hanya ajang seni, tapi juga kesaksian tentang persaudaraan dan damai sejahtera di tanah Papua. Kami berdoa pula bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang Tuhan layakkan untuk menahkodai dan menavigasi perjalanan bangsa ini. Kiranya di tengah berbagai tantangan dan krisis, Engkau memberikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan dalam tugas kenegaraan. Terima kasih atas kelayakan Tuhan sehingga Bapak Wakil Presiden boleh hadir membersamai kami saat ini. Jadikanlah kehadiran beliau sebagai tanda dukungan bagi kerukunan umat beragama dan persatuan bangsa. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara Pesparawi ke-14 ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pesta paduan suara ini menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, hamba-Mu menaikkan doa dan bersyukur. Amin.

0: Hadirin yang berbahagia, kini saat yang dinanti.
1: Mari kita saksikan bersama defile peserta Pesparawi ke-14 tingkat nasional tahun 2026.
0: Dengan 38 tim perwakilan seluruh provinsi di Indonesia mengawali defile, tampil tarian Yosim Pancar sebagai simbol persahabatan dan sukacita masyarakat Papua.

Pangkunan Fakfak di Manokwari. Pimpinan Haji Aljusman Temong Mere SHI, Binaan Kerukunan Keluarga Besar Fakfak di Manokwari, Haji Hanan Heremba SE MM. Kita sambut Tim Hadrat.

0: Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, laporan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Ketua Panitia Pelaksana Pesparawi ke-14 tingkat nasional tahun 2026.
1: Kepada Bapak Ali Baham Temong Mere, disilahkan.

Laporan panitia pelaksana Besperawi Nasional ke-14 tahun 2026. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu tungku, tiga batu. Satu saudara, satu hati. Di bawah naungan rumah kaki seribu di Papua Barat, tanah Papua, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, izin menyapa Bapak Gibran Raka Bumi. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Putri Tanah Papua, Ibu Dr. Dr. Ripka Halu. Tepuk tangan untuk Ibu Ripka. Menteri Agama Republik Indonesia atau yang diwakili para Menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili para Gubernur se-Indonesia, para Bupati, Wali Kota se-Indonesia, seluruh Ketua DPR se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk menyatakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat kasih sayang, kehendak dan anugerahnya sehingga kita dapat hadir bersama dalam pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional Besperawi ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Tentunya harapan kita dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kegembiraan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama panitia pelaksana, selaku Ketua Umum, menyampaikan laporan pelaksanaan Besperawi Nasional tahun 2026 sebagai berikut. Izin Bapak Wakil Presiden, tidak elok, tidak santun kalau tidak diawali dengan pantun. Maka saya akan awali dengan dua pantun pembuka. Burung cendrawasih terbang ke awan. Suaranya merdu memuji sang pencipta. Acem Akwai Bimnokwar kami ucapkan. Selamat datang Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming, pada upacara pembukaan Besperawi Nasional 14 tahun 2006 di Manokwari. Tepuk tangan lagi sekali. Manokwari, Kota Injil, saksi sejarah. Tahun 1855, cahaya Injil pertama tiba di Mansinam. Hari ini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu semua bersaudara. Bersatu memuji Tuhan, pemilik alam semesta. Dasar pelaksanaan Besperawi ini tentunya merujuk kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan juga beberapa keputusan Menteri Agama. Yang terakhir adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 522 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2024 tentang panitia pelaksana
Pesta Paduan Suari Gerejawi Nasional 14 tahun 2025 di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 1 tahun 2024 tentang panitia pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 2025. Adapun maksud dan tujuan daripada Pesparawi ini, yang pertama, Pesparawi dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, kehidupan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Pesparawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional khususnya di bidang mental spiritual dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, Pesparawi sebagai sarana pertemuan umat Kristen dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Tujuan Pesparawi ini yaitu memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun kreativitas seni budaya yang hidup dalam tata ibadah umat Kristiani, sekaligus memelihara serta melestarikan budaya bangsa. Pelaksanaan tema, subtema dan maskot Pesparawi Nasional 14. Tema Pesparawi ini adalah Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 pasal 2a. Subtema, puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tema dan subtema ini mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan bukan hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangun perdamaian, persaudaraan, persatuan, serta memperkokoh kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Maskot Pesparawi Nasional. Maskot Pesparawi Nasional 14 adalah Pit Sang Konduktor. Karakter Pit Sang Konduktor adalah anak burung kasuari yang merupakan hewan endemik tanah Papua. Dalam maskot ini, karakter Pit terlihat memegang tongkat konduktor dan dari ujung tongkat konduktor mengeluarkan beragam notasi balok yang merupakan simbol musik dalam peralatan Pesparawi Nasional ini. Pit Sang Konduktor terinspirasi dari cerita rakyat Papua karangan tokoh Isaac Samuel Keine berjudul Kota Emas. Dalam cerita ini, Pit merupakan anak kasuari periang dan ceria, penuh semangat dan setia terhadap sosok Tom dan Reggie. Sosok Tom diperankan oleh Tom Waspakrik dan sosok Reggie diperankan oleh istri Isaac Samuel Keine. Hari ini, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kita sangat berbahagia karena hadir pada acara Pesparawi Nasional 14 ini sekaligus sebagai pembawa khotbah dalam ibadah pembukaan Pesparawi Nasional 14 adalah Pendeta Dr. Martha M. Waspakrip, MTH, pekerjaan dosen pada SITT ISK Jayapura, yang adalah anak kandung dari Tom Waspakrip sebagai pemeran Tom dalam cerita Kota Emas. Kepada Ibu Pendeta, kami minta untuk bisa berdiri. Tepuk tangan untuk Ibu Pendeta. Terima kasih. Peserta, pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 2006 diikuti oleh 38 provinsi se-Indonesia dengan jumlah peserta semula direncanakan berjumlah 8.110 orang. Namun karena keterbatasan biaya dan transportasi akibat kondisi ekonomi kita, maka terakhir yang bisa hadir di Manokwari sebanyak 5.434 orang, belum termasuk tamu dan undangan serta penggembira lainnya. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan di Kota Manokwari mulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026. Lomba-lomba yang dilaksanakan sebanyak 12 dan seluruh peserta akan mengikuti lomba tersebut selama 10 hari di Kota Manokwari ini.
Penutupan Pas Perawi akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2006 bertempat di ruang terbuka publik RTP Borasi, tempat ini juga. Biaya penyelenggaraan Pas Perawi Nasional tahun 2006 bersumber dari yang pertama dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Pegaf, bantuan dari Bank Papua, Bank Indonesia, sumbangan Persatuan Kehutanan, sumbangan dari Dermawan, dan juga sponsorship berupa barang dan lain-lain. Ucapan terima kasih. Pada kesempatan yang mulia ini, izin kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah merestui dan memberikan perhatian atas penyelenggaraan Pas Perawi Nasional 14 di Provinsi Papua Barat. Kita tepuk tangan walaupun Bapak Presiden tidak berada di tempat. Yang kedua, kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, yang telah berkenan hadir membuka dengan resmi penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi. Beliau sangat cinta kampung. Tadi dari bandara langsung menuju kampung, tidak masuk kota dulu. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Presiden. Menteri Agama Republik Indonesia, yang tentunya Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar, yang selalu dari waktu ke waktu mengevaluasi tentang pelaksanaan Pas Perawi Nasional ini, terutama kemudian dibantu oleh Dirjen Kementerian Agama Bimas Kristen, Ibu Dr. Jenny Mari Tulung STH MPD. Terima kasih Ibu. Ibu ini sudah seperti orang Manokwari, selalu berada bersama-sama kami. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ibu Dr. Ripka Haluk, yang hadir bersama-sama. Juga Ibu Nyonya Menteri Agama, yang Bapak tidak ada, tetapi Ibu juga hadir bersama-sama. Terima kasih. Para gubernur yang hadir pada kesempatan ini, antara lain Gubernur Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Wakil Gubernur dari Papua, dan juga lebih khusus kepada Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andus Domingus Menajan MSI, Bupati Manokwari, Wakil Gubernur, dan juga Bapak Bupati Pegaf, Pimpinan Bank Indonesia Cabang Papua Barat, Pembina LNG, para donator dan dermawan, juga tak lupa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bahlil Lahadalia, SEMIC. Penutup. Demikian laporan panitia pelaksana Pas Perawi Nasional 14 tahun 2006. Selanjutnya dengan segala hormat, kami mohon kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, melalui Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka seharusnya Pesta Paduan Suara ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa toleransi dan moderasi umat beragama di Provinsi Papua Barat telah tumbuh dan berakar sebagai modal pembangunan daerah dan nasional. Ini bukan hanya slogan, tapi sebuah realitas. Seperti halnya tadi kita sudah lihat di tengah-tengah parade, ada kelompok hadarak dari umat Islam. Tepuk tangan untuk. Juga yang saat ini berdiri selaku Ketua Umum Pas Perawi Nasional 14 di Kota Injil Manokwari adalah Dr. Andus Haji Ali Baham Teumere MTP, seorang Muslim yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Provinsi Papua Barat. Ini merupakan simbol, sebagai simbol peradaban yang tentunya bernilai agama secara universal dan berbudaya lokal Papua. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, kami ingin juga menginformasikan bahwa di provinsi ini, agama-agama Samawi telah masuk dalam waktu yang lama. Pada tanggal 5 Februari tahun 1855, agama Protestan masuk di Pulau Mansinam, dibawa oleh Otto dan Kessler dari Jerman. Nakoda kapal yang mengantarkan kedua misionaris ini adalah Laudin, seorang Muslim. Tepuk tangan dulu.
Pada tanggal 22 Mei 1894, agama Katolik masuk di kampung Sekeru Kabupaten Fakfak yang dibawa oleh Pastor Cornelis Lecoq der Bonfile, S.J. dari Belanda. Diantar dengan kapal milik saudagar Arab beragama Islam dari Seram, Maluku. Dan diterima oleh masyarakat kampung Sekeru Kabupaten Fakfak yang telah beragama Islam. Jauh sebelumnya, agama Islam telah masuk di Jazirah Onim, tepatnya di kampung Gartuare Kabupaten Fakfak pada tanggal 8 Agustus 1360 Masehi. Dibawa oleh seorang mubalik bernama Abdul Ghaffar dari Aceh. Oleh karena itu, pada kesempatan Pesmerawi ini, kita harus mampu menyatakan tekad yang kuat bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Esa, yang dipuji dan disembah dalam tata cara ibadah masing-masing menurut agamanya. Mari kita semua mendukung dan mensukseskan acara Pesmerawi Nasional 16 tahun 2026 ini. Semoga semua yang datang di Manokwari dengan senyum, selama berada di sini dalam keadaan senyum, dan kembali dengan senyum. Saya akhiri dengan pantun, Gunung Arfak berdiri gagah, Sungai Pravi alirkan anugerah Tuhan. Kiranya acara ini membawa berkah, persatuan Indonesia semakin kuat. Aceh bersuara, Papua menjawab, Kalimantan menyanyi, Jawa menari. Ini bukan lomba siapa paling hebat, tapi ini waktunya Indonesia memuji dalam harmoni. Seperti Pit sang konduktor dalam nada Sol Mi Do. Saya ulangi, Pit sang konduktor dalam nada yang harmoni Sol Mi Do. Selamat berlomba. Tuhan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.

0: Acara berikutnya, ucapan selamat datang oleh Gubernur Papua Barat, Bapak Domingus Mandacan.
1: Kepada Gubernur Papua Barat, disilahkan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati para gubernur, wakil gubernur seluruh Indonesia. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua MRP Papua Barat. Yang saya hormati Bupati Manokwari dan para bupati serta wali kota seluruh Indonesia yang hadir. Yang saya hormati para Kakanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional 14. Yang saya hormati para Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional dan Daerah. Yang saya hormati seluruh pimpinan gereja, para hamba Tuhan dan tokoh agama. Yang saya hormati para undangan serta seluruh peserta Pesparawi Nasional 14 yang bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di kota Manokwari, kota Injil. Firman Allah, Injil Yesus Kristus diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mansinam, Manokwari, Tanah Papua, 5 Februari 1855. Ketika hamba Tuhan Otto dan Gessler berkebangsaan Jerman menginjakan kaki di Pulau Mansinam, Manokwari, Tanah Papua, 5 Februari dengan doa sulung bagi kami yang ada di atas Tanah Papua ini. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah ini diberkati. Semua umat di atas tanah ini diberkati. Kami sudah dapat berkat Tuhan. Kami menjadi berkat bagi semua orang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, itulah tanah Papua, itulah Papua Barat, itulah Manokwari, rumah kita bersama, yang kita tinggal sama-sama, hidup rukun-rukun dan damai, antara semua suku, semua agama, semua ras, adat dan budaya. Mari jaga toleransi, kerukunan, kebersamaan. Ini adalah rumah kita bersama, kita tinggal sama-sama, hidup rukun-rukun dan damai. Tanah Papua yang kami cintai, dalam rangka pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat Bumi Kasuari, Bumi Cenderawasih, berkenan saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan rombongan, para dewan juri, seluruh peserta, ofisial dan tamu undangan yang telah hadir dari 38 provinsi yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di tanah ini adalah kehormatan besar bagi kami, dan kami sambut dengan tangan terbuka, hati yang penuh sukacita, serta semangat kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami banggakan,

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.
1: Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesta Rawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai.

Pesparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat. Bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih. Harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia.

Maskot Puswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tersperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Tersperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tersperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Maskot Puspawarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

So, kita akan kembali ya di perempat RRI Matahari. Itu yang bertugas masih bakal teman soal budaya di malam hari ini. Kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah ya buat soal budaya di malam hari ini.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup.

0: Papa belum tidur?
1: Eh, Papa baru pulang kerja, Pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, Nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, Pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, Pak. Nih lihat, Pak Guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, apa lihat. La, la, sri, menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mangkung, Pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, Pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti nggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar Papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Sik, Papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Gak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih Pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, Pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, Pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang nggak boleh minum.
1: Iya, Pak. Mau tahu, Pak, kenapa?
0: Mau dong.
1: Gini, Pak. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pak, anak kesayangan Datu Palue, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pak?
0: Bentar dah, Papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pak. Jadi semua-mua dikasih, baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan Papa, semua-mua Papa beliin ya kan?
1: Enggak, Papa nggak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, Pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah putriku.
3: Terima kasih ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, Pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, Pak. Di sini yang serem, Pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, Kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap, nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, Pak.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si Putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes.
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan Putri ini ke sungai. Cepat.
0: Tangan Putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina Bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat Putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Benar-benar terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti. Apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan Putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya. Kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat Putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Pak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pak, ono gawe opo toh?
1: Ini lho Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho Mbak.
2: Iya Mbak, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut.
4: Duduk dulu, silakan.
0: Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
1: Aku, Mbah, nggak ditanya?
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
1: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
3: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
6: Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah, Raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Den Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
6: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah, Raja.
0: Ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, Ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh Ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak tahu gak tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya,

terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun Gaga tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini sudah bakal selesai. Sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Kami mengundur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dan sudah kami yang bertugas, saya Nita Operator Aditya. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan timalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat pada Injil Yohanes 6 ayat 51. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami sudah siap untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu yang tertulis di Yohanes 6 ayat 51. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus jamah hati mereka sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur pada saat ini jatuh, tumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, dan ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Biarlah Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan dalam kebenaran firman-Mu. Hamba juga perlu hikmat dari Tuhan, supaya jangan kebolehan hamba, tetapi semata-mata pimpinan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tema renungan, Yesus roti yang turun dari sorga. Ketika Yesus katakan, akulah roti yang turun dari sorga, maka orang-orang Yahudi bertengkar satu sama yang lain dan berkata, bukankah Yesus ini satu bapanya bernama Yusuf, kita kenal dia. Dua ibunya bernama Maria, kita kenal dia. Tiga saudara-saudaranya bernama Yohanes, Yakobus, Yudas, kita kenal mereka. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Jadi jangan percaya dia, dia menipu kita. Begitu pula, ketika Yesus berkata lagi, roti yang kuberikan ialah dagingku. Yohanes 6 ayat 51. Maka orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Dan lebih membingungkan mereka lagi, Yesus berkata seperti ini, Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi jangan percaya dia, dia gila. Maka orang-orang banyak itu mengundurkan diri dan tidak ikut dia lagi. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Padahal orang-orang Yahudi tidak mengerti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Maka Yesus berpaling dan melihat kepada Petrus dan bertanya kepada mereka. Yohanes 6 ayat 67b. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka jawab Petrus dengan spontan kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Yahweh. Maka Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun satu orang di antaramu adalah iblis. Artinya, orang-orang Yahudi bukan makan daging Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tetapi itu bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Yaitu satu, orang-orang Yahudi mereka akan makan roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Dua, orang-orang Yahudi mereka akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Artinya,
Orang-orang Yahudi makan daging Yesus melalui roti perjamuan kudus. Orang-orang Yahudi minum darah Yesus melalui anggur perjamuan kudus. Begitu pula kita orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Dan kita sudah lakukan itu sampai sekarang ini. Maka secara iman, hidup kekal itu ada di dalam kita, ada di dalam mereka. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Yahweh telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sehingga nanti mereka mati, tetapi akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu maksud rohani yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mengerti, bahkan tidak memahaminya. Ada ayat firman Tuhan sebagai pembanding dari firman ini, yaitu Yesaya 41 ayat 14a berkata begini. Jadi jangan takut, hei si cacing Yakub. Itu juga bahasa kiasan dari Nabi Yesaya. Arti firman Tuhan tentang lambang cacing ini, yaitu satu, Nabi Yesaya ibaratkan bangsa Yahudi seperti cacing. Dua, Nabi Yesaya ibaratkan Tuhan Yesus seperti induk cacing. Artinya begini, Nabi Yesaya pakai kehidupan alamiah cacing untuk menggambarkan pengorbanan Yesus kepada umat manusia, khusus umat Yahudi atau Israel. Jadi maksudnya begini, pada waktu induk cacing melahirkan telur-telurnya, induk cacing tinggalkan telur-telurnya dan pergi cari makan. Tetapi ketika telur-telur cacing menetas menjadi anak-anak cacing, pasti mereka perlu makan, pasti mereka perlu minum supaya mereka hidup. Jadi secara alamiah, makanan dan minuman anak-anak cacing ialah daging dan darah. Sehingga induknya kembali menyerahkan dirinya kepada anak-anak cacingnya itu. Sehingga mereka menggorokoti induknya. Mereka makan tubuh induknya dan minum darah induknya. Itu hidup alamiah dari cacing itu. Matius 26 ayat 26 sampai 28 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jangan bingung dulu, wahai orang-orang Yahudi. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan itu pula yang dikatakan Nabi Yesaya. Jadi singkat kata, satu, waktu Yesus katakan, akulah roti yang turun dari sorga, orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka tidak mengerti. Dua, waktu Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka tidak mengerti, sehingga mereka mengolok Yesus sebagai orang gila. Jadi di gedung pengadilan Pilatus, Yesus serahkan dirinya sebagai roti dan anggur. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu tidak jadi masalah. Yes, maka Yesus rela untuk disalibkan, sebab kematian Yesus adalah kehendaknya sendiri. Lukas 23 ayat 21 bagian terakhir. Tetapi setan iblis masuk dalam hati Yudas, murid Tuhan Yesus sendiri, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada Yudas seperti ini. Lukas 2 ayat 21 sampai 23. Tetapi lihat,
tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang berbuat demikian. Artinya, Yudas mengacaukan kehendak Bapa Yahweh. Jadi singkat kata, satu, kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan. Lukas 22 ayat 21b. Yesus berkata, ada tertulis. Jadi kalau katakan firman harus ada tertulis. Kalau firman itu tidak tertulis, itu namanya nabi palsu. Itu ajaran manusia. Jadi kalau saya katakan, kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan. Firmannya adalah Lukas 22 ayat 21b. Dua, kematian Yesus telah tertulis dalam seluruh kitab suci. Lukas 24 ayat 27a. Yang ketiga, tubuh Yesus dan darah Yesus diberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51 bagian terakhir. Jadi Tuhan Yesus ini, kalau orang memahami dia, mereka sujud sampai ke tanah. Karena dia pahlawan kehidupan. Baik orang Kristen, baik agama-agama yang lain, kalau memahami Yesus ini, mereka sujud sampai ke tanah. Karena Yesus ini baik. Dia tidak berdosa, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk dijadikan berdosa karena kasihnya kepada manusia. Ketika orang memahami kebaikan Yesus ini, orang akan serahkan hidupnya, walaupun mati atau hidup, hanya untuk Yesus. Karena Yesus ini terlalu baik. Jadi kematian Tuhan Yesus itu kematian yang berharga bagi manusia. Maka setan iblis cemburu. Dia iri hati. Sehingga dia bekerja melalui dua murid Tuhan Yesus. Yang dipakai iblis untuk mau menggagalkan kematian Yesus. Tetapi rencana iblis itu gagal. Karena kau bukan Tuhan. Rencananya gagal. Inilah kedua murid itu dengan perbuatannya. Satu, Petrus. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi mari kita lihat setan mulai kerja melalui Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke

demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi perbedaan antara Petrus dan Yudas Iskariot, mari kita melihat siapa yang berbuat dosa yang lebih besar. Yang pertama, Petrus adalah anak-anak Yahweh. 1 Yohanes 3 ayat 10a. Inilah tandanya anak-anak Yahweh. 2. Yudas Iskariot adalah anak-anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10b. Inilah tandanya anak-anak iblis. Jadi mari kita lihat dosa yang mereka perbuat. 1. Dosa Petrus, dosa yang sangat lebih besar. Sekali karena mencegah Yesus mati. Karena kematian Yesus itu sudah tertulis, sudah dinubuatkan oleh semua kitab suci menulisnya. Jadi dosa Petrus lebih besar. Dia mencegah Yesus untuk mati. Tetapi Yesus berdoa bagi Petrus. Yesus mengusir setan yang bekerja di dalam kehidupan Petrus sehingga setan itu pergi. Yes, dan Petrus bertobat kembali kepada Yesus. Karena apa? Karena Petrus itu anak-anak Yahweh, anak-anak Allah. Tetapi mari kita lihat Yudas. Yudas menjual Yesus untuk dibunuh. Sebenarnya perbuatan Yudas ini menggenapi kehendak Bapa Yahweh. Tetapi Yudas itu adalah anak-anak iblis. Maka perbuatannya mencemari kehendak Bapa Yahweh yang kudus dan mulia itu. Sehingga Yudas binasa karena perbuatannya. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan di tanah Papua ini, saya sebagai utusan Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya mau berkata, berbahagialah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah atau orang-orang yang menjadi anak-anak Yahweh. Apa tandanya anak-anak Yahweh? Inilah tandanya. 1 Yohanes 3 ayat 10 bagian tengah. Setiap orang yang berbuat kebenaran berasal dari Yahweh. Setiap orang yang berbuat kebenaran berasal dari Tuhan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus sendiri. Kebenaran adalah firman itu. Kebenaran adalah hukum. Jadi, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. 2. Kebenaran adalah firman. Yohanes 17 ayat 17b. Firmanmu adalah kebenaran. 3. Kebenaran adalah hukum. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Yahweh mengucapkan segala firman ini. Firman itu sama dengan hukum. Firman adalah kebenaran, hukum juga adalah kebenaran. 4. Kebenaran adalah Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 6 bagian terakhir. Karena Roh adalah kebenaran. Jadi Yudas dengan Petrus menjadi satu gambaran. Petrus dosanya besar, tetapi di dalam Petrus ada kebenaran. Sehingga Yesus berdoa bagi Petrus, sehingga Petrus bertobat dan kembali dan diselamatkan. Yudas, di dalam dia tidak ada kebenaran. Maka Yesus sendiri memberikan rotinya. Dia makan dan akhirnya dibinasa. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang di dalamnya ada kebenaran. Jadi kalau kita orang Kristen, tetap kalau tidak ada kebenaran, maka kita menjadi pengkhianat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Tuhan sendiri, bagi firman-Nya. Dia pun orang-orang yang di agama lain. Tetapi kalau di dalamnya ada kebenaran, maka dia mengasihi Tuhan. Itulah rahasia firman Tuhan hari ini. Jadi marilah kita terima kebenaran itu.

Tadi saya sudah katakan kebenarannya. Kebenarannya satu, Tuhan Yesus sendiri. Kebenarannya dua ialah firman. Kebenaran ialah hukum. Kebenaran ialah Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, supaya saat dengar, kebenaran itu bertakhta di hati. Kebenaran itu menjadi hukum, maka seluruh tubuh, jiwa, dan kehidupan bercahaya. Ketika kebenaran itu ada pada Musa, wajah Musa bercahaya. Ketika kebenaran itu ada di dalam kita, kita tidak tahu bahwa kemuliaannya menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa Yahweh Elohim Israel, hamba sudah datang menyampaikan firman kebenaran-Mu di RRI Manokwari. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu ini. Tuhan berkati firman-Mu. Hamba sebatas menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus jelaskan firman ini dengan baik, sehingga orang yang mendengar mendapat kasih karunia. Mereka mengerti. Jangan mereka sama dengan orang Yahudi yang tidak mengerti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu di mana? Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada perkataan ini, mereka akan diselamatkan. Walaupun mereka berbuat dosa, tetapi Yesus berdoa bagi mereka, sehingga mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas firman. Hamba berdoa bagi kepala RRI dan stafnya, Tuhan memberkati mereka. Program kerja mereka, Tuhan memberkati. Kebenaran itu ada di tempat ini, sehingga tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak yang bersama aku di dalam kamar ini. Mereka yang rekam hamba, mereka yang ada duduk dan dengar firman. Tuhan berkati kami. Apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati. Pekerjaan yang besar maupun yang ringan, Tuhan berkati. Istri dan anak-anak kami dan cucu kami, Tuhan berkati. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa untuk presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat tinggi di negara kami ini. Tuhan memberkati. Kebenaran-Mu ada di dalam hati mereka. Terutama Bapak Presiden Prabowo, Tuhan taruh kebenaran-Mu di dalam hatinya. Sehingga dia memimpin seperti Yesus. Memimpin dengan kasih. Memimpin dengan ketenangan, memimpin dengan kesabaran, sehingga umat Tuhan di bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di agama lain, Tuhan berkati. Berilah negara ini, berilah bangsa ini, terutama tanah Papua, Tuhan berkati, supaya kekayaan alamnya keluar dan umat Tuhan menikmatinya, sehingga tidak ada tangisan, tidak ada sungutan, tidak ada yang jalan minta-minta di pinggir jalan, jalan pencuri dan lain-lain. Tetapi umat Tuhan diberkati, sehingga mereka tahu bahwa di tanah ini ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua yang mendengar ini, sehingga mereka mengerti firman. Tuhan berkati hamba. Hamba terus minta hikmat, supaya pada saat hamba menyampaikan firman, bukan karena kelebihan atau bukan karena kepintaran hamba sebagai manusia, tetapi semata-mata Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

mensukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah

hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Wadi kata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Kakak tahu kan tidak Pesta Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Senin 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Argentina, Argentina, la escalón.

Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan dua gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Kedua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda Piala Dunia.

Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang dan efektif.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

yakni. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Wadid kata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI.

0: siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Wadid Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pos Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman, memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Islam pada subuh yang sudah terlaksana tadi dilayani oleh hamba Tuhan, pelayan firman Pendeta Siane Korwa, S.Th. Pada pagi ini akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta D.J. Kuning.
1: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Gereja GKI Sion Sangeng untuk bersama-sama kita beribadah.
0: Pelayan firman, Pendeta Guru Jumat PMJ di masing-masing rayon. Pada hari Minggu tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026 sebagai berikut. Rayon 2 dilayani oleh Majelis Pendeta Jemaat di rayon 2. Rayon 4 dilayani oleh Pendeta Benjamin Kumege STH. Rayon 6 dilayani oleh Pendeta Wendy Tambunan STH. Pendamping PMJ Sekretaris melayani di rayon 5, Wakil Ketua melayani di rayon 1, Sekretaris Jemaat UP2J melayani di rayon 7, Wakil Sekretaris melayani di rayon 3. Ibadah PKB rayon 1 sampai dengan 7 akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2006 jam 17.00 tempat PKB rayon 1 dengan alamat Penatua Abraham S. Kaumpu dengan alamat Kampung Bo Vanindi Manokwari. Pelayan firman Pendeta Siane Korwa STH. Untuk pengetahuan Bapak Ibu warga jemaat sekalian bahwa akan dilaksanakan perjamuan tengah tahun, dan perjamuan tengah tahun akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni tahun 2006. Untuk itu diharapkan untuk Bapak Ibu warga sidi jemaat untuk dapat hadir dalam mengikuti undangan perjamuan dimaksud. Ucapan selamat ulang tahun kami pelaksana harian Majelis Jemaat menyampaikan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu warga jemaat yang berulang tahun selama seminggu pelayanan ini. Baik itu ulang tahun pertambahan usia kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada warga jemaat yang terdapat pada hari ini. Dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ucapan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani baik itu subuh, pagi, dan sore nanti. Dan juga ucapan terima kasih kepada tim multimedia, operator sound system, konduria, dan Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari. Dan juga kami pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Sion Sangeng menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu kita yang hadir bersama-sama lewat ibadah di jam pagi hari ini dalam mengikuti pesta paduan suara Pesta Rawi yang ke-14 tahun 2026 di Manokwari. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Sion Sangeng dan seluruh jemaat menyambut dengan gembira dan sukacita kepada Bapak Ibu yang hadir bersama-sama dengan kita sekalian lewat ibadah di pagi hari. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu warga jemaat sekalian, setelah selesai

Shalom. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta Pesparawi dari Provinsi Papua Pegunungan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali beribadah di jemaat kami, Jemaat GKI Sion Sanggeng. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini, Minggu 20 Juni 2026, dengan tema Faedah Daripada Menuntut Hikmat. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan liturgi dengan menggunakan slide yang tersedia. Panggilan beribadah. Berserulah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayatnya yang pertama, Kusuka Menuturkan.

ibadah saat ini dialaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Nyanyian Suara Gembira nomor 5 ayat 1, ucap syukur.

Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Paduan suara anak Provinsi Papua Pegunungan.